Aldo, sakit lah sakan lah ikhlak tak. Karing lah inung angah di. Ani. Patihan fagnah lah kan ngay tlau me kan iya tu na atsuan a kelel chan himazai kan ngay tlau vele anga kan zin kong kohar taka hiyan ti la aron sang.

Hei Akash, vani Aizol, FM zo oiza point pasari achanga puan ani vo inju ni somni sang ni somni paruk inrindia kan hun tho khatna kan no thleng ta ngai thatu te chibai vek ule program puang tu hi siming than sangi kani a control room duty hi lalun tuanga ani voina kan thupui tan chuan eng angmi nge ini chau zel ti chu i hlotlin na ain apoimo zok ani ti ani ang voin kan hun man dan tur tlang pui ngai khak chhun zom ila daria ta changa daria tle minit somli inkara hian vizai fakin hun kan manganga he huna hian pathian fakna hlamoi tak tak kan ngai thadon ani tin daria tle minit somli changa dar kwa le minit somni inkara sapla kan ngai kha anga dar kwa le minit somni changa dar som inkara hian hindi hla kan ngai khak chhun zomang dar som le minit dar som changa dar som le minit somli inkara hian ram ngai hla kan ngai kha anga dar som le minit somli achanga dar som pakhat le minit somnia hian rjs choice sapla kan ngai khale ang dar som pakhat le minit somni achanga dar som pani inkara hian hindi hla kan ngai kha anga tin dar som pani achanga dar som pani le minit somli inkara hian zaipol rem pathian fakna lamanga an harem ti kan ngai thale don ani tindar som pani ele minute somli achanga dar khat le minute som in kara hian sapla kan ngai kha ang kan ngai kha nga dar khat le minute som achanga dar ni in kara hian life discussion hun upat lama shi sel takanun the na atan yoga ti thupui manga ti ti hauna inkom hauna kan ngai thadon ani tindar ni achanga dar ni le achan ve in kara hian rjs choice hindi la mangin hun kan manga nga tindar ni le achan ve achanga dar ni le minute somthum panga inkar hian chanchin thar mizo chonga chiar kan ngai thadon ani tin na to pera hian dar ni le minute somthum panga chunga dar thum inkar hian sapla in vuina kan hun tho khata te chu khar ani don ani chuti zong chu vuin kan hun man da dur tlang pui kan puan thei chu ani a ngai thadu te vuin ni hi in ta ni cha lo ni che hun duam tak le hlim om tak mang turin du sakna kalan fek a cheu

Krista dan ti lagan ngai thak tak satu kha Israel pa chuaw ani ole elara tripura hianin tuk thar chibai le aranti a e chibai chibai o elar na vaina nang po ni nuam tak i man theina du sakna karan lan se a nuam tak lo mangge yang che ole ka ngai thak chun somanga tuna chuan arlerin moi arinin ke in pumpek ti la sakilongai thang o

kan ngai thlak ta kharem ki mitcher putin when you go home ti hlam moi tak maya ha sakani hole chuti jong chu tun tum ram ngai hla mi jo patriotic songs kan ngai thlak theite lo ni le ta a ain jawai chu khan in lom thu kan soya tin min ngai thatu jong song te pokha lom thu kan soya he kan program hi jandar som le chan vetleng ania milong ngai thlak chun jom jel tur khan in kan han som ni bok cheu seleng na tho me

tuna hian in har gesture chun kan mang me kan ya holifting hnuai ti hla ngai tha kan han tum set na chu engamoni system lama har sat na om deuh hleka amai ro chu pc luri zai thau hi kan ngai thlak chun zomanga kanun hnar kai tu ti hla hi ngai thate ang